0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: satu.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih bersama dengan Dini Hajar di Suara Banjarmasin. Jadi kita masih ngebahas tentang board game atau permainan papan yang terdiri dengan dadu juga di sana, dengan beberapa pemain, bisa 2, 4, 6 atau lebih gitu ya. Kalau tadi itu Dini udah bilangin tentang sekata, yang dimana kita itu di challenge untuk bisa mengingat kembali tentang kata-kata ya, tentang suku kata-suku kata. Jadi kayak melihat bagaimana sih referensi dari kata-katamu, kamus yang kamu punya tuh banyak apa enggak. Nah sekarang ini yang berbeda, itu ada namanya jalur rempah board game. Jadi jalur rempah board game ini dia serangkaian inovasi permainan papan board game edukatif karya anak bangsa, yang mana permainan ini dirancang untuk bisa mengenalkan sejarah maritim, perdagangan, serta kekayaan rempah-rempah Nusantara secara interaktif dan juga strategis. Dalam board game ini sendiri, pemain biasanya berperan sebagai saudagar atau penjelajah, yang mana mekanisme permainannya berfokus pada misi pengumpulan rempah. Pemain berlayar atau antar pulau di Indonesia gitu ya, sama suara untuk mengumpulkan komunitas rempah seperti lada, cengkeh, dan juga pala. Strategi dagang dan rute yang mereka hadapin gitu ya, atau si saudagarnya ini mengelola pembekalan, memperluas jaringan perdagangan, serta menavigasi rute maritim bersejarah. Dan ada juga edukasi budayanya, karena mengenal titik-titik pelabuhan penting dan dampak jalur rempah terhadap sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia. Tapi kita tuh belajar sejarah dengan games gitu loh, dengan si permainan board game jalur rempah ini. Gimana? Tertarik gak sih untuk bisa memainkannya? Sama kayak dulu tuh permainannya dengan yang Dini bilang ular tangga itu loh, yang ada bidaknya, terus juga lempar dadu nanti bisa naik atau turun.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus, mau.
7: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan teh jus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

90,1 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Selanjutnya nih sahabat suara, masih ngebahas tentang board game yang lagi hype atau ramai banget di Indonesia, karena memang kolektor lagi. Si kreatornya tuh udah makin banyak ya, dengan berbagai budaya, sejarah yang mereka angkat juga gitu ya. Nah, yang terbaru yang saat ini lagi membuktikan karyanya gitu ya di ajang internasional, yaitu ada Jingso atau yang disebut dengan Ditto di versi Jermannya. Karena dia itu lagi bersaing dengan ratusan board game dari berbagai negara dan masuk ke babak final. Kita sih berharap ya masuk juara, sahabat suara ya. Sedangkan Jingso board game sendiri ini adalah, dia itu kayak kategori, secara kategorinya itu adalah party game, permainan pesta, asosiasi kata, dan juga tebak pikiran. Tidak harus yang siapa ini yang paling bagus, yang paling benar gitu ya, tapi ini tuh kayak menghubungkan, atau lebih tepatnya kayak jinx gitu ya. Dia ini kita harus bisa menebak dan memahami bagaimana pola-pola pikir teman kita. Jadi di board gamenya itu dia akan ada papan-papan gitu ya, diberikan oleh masing-masing pemain, boleh 4 atau 5, 6 sampai 7 orang. Nah, nanti papan-papannya itu akan diberikan ke masing-masing pemain. Misalkan ada 4 nih ya. Nah, di dalam satu papan itu akan ada 9 kolom dan mereka itu ada tema-tema yang diberikan. Contoh nih, misalnya adalah temanya apa yang sering kamu masukkan ke dalam botol gitu ya, atau mungkin masukkan ke dalam jar gitu. Ini temanya nih, dijawablah dari beberapa pemain. Nah, dari pemainnya itu harus menjawab tiga jawaban. Kayak misalkan kalau aku sendiri, misalnya nih jawabannya adalah di dalam jar itu biasanya ada duit, di dalam jar itu ada cookies, atau di dalam jar itu ada selai. Nanti disebutin kalau udah selesai semuanya, menuliskan di dalam board game itu. Nanti dari pemain-pemain yang lain itu bisa ada yang sama, bisa juga gak sama. Kalau misalkan secara keseluruhannya sama, misalnya rata-rata yang memasukkan ke dalam jar itu ada duit, otomatis nanti hasil jawaban duit itu nanti dilingkari. Nah, kalau misalkan jawaban selanjutnya itu adalah cookies, tapi cuma kamu doang yang jawab sedangkan teman-temanmu tidak, berarti nanti akan di garis silang gitu ya, atau X gitu. Berarti gak ada yang sama nih sama teman-teman yang lain, karena ini permainannya harus synchronize atau sync dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau yang secara spesifik, misalkan di antara 4 pemain ini cuma kamu dan temenmu saja yang sama, dia itu jawabannya adalah selai, sama gitu ya, nanti ada di dalam kolom, di dalam kolomnya lagi itu dilingkarin, dicentang gitu ya, dicentang di sana, karena nilainya itu berbeda. Kalau yang sama banyak itu 2, sedangkan kalau yang dicentangin spesifik itu 3. Nanti di skor gitu kalau udah semuanya terisi kan di papan tersebut. Di skornya berapa nih, siapa nih yang paling banyak gitu. Kalau yang paling banyak itu yang menang gitu, sahabat suara. Ini tuh kayak bikin kita tuh lebih akrab lagi sama temen gitu ya. Karena daripada kamu main handphone terus, mending kita main board game ini.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Si terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bersama dengan Dini Hajar di Iswara Banjarmasin. Tadi kita ngomongin tentang board game yang ada di Indonesia, yang ternyata tuh sebenarnya board game itu tuh udah ada dari kita zaman kecil, dari zaman bahula. Cuma bedanya tuh sekarang udah lebih variatif dan juga banyak dari kita gitu ya, orang-orang Indonesia, kreator-kreatornya yang bikin board game ini dengan ciri khasnya masing-masing. Ada Jinso, terus juga ada Jalur Rempah, tadi ada Sekata juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah sekarang tuh kafe-kafe juga udah mulai melirik board game-board game ini, karena memang banyak orang untuk datang bisa kesana kunjungin ke tempatnya, terus bisa santai hangout sambil makan dan juga sambil santai bersama dengan keluarga kita gitu ya, sama teman-temannya juga. Cukup dulu untuk TV-nya kali ini sama Suara, tapi Dini Hajar masih temenin kamu di hari Minggu, menantikan juga ya, belum menanti ya, tapi nanti malam sore sebenarnya udah ada, cuma kan enggak kelihatan, masih ada matahari gitu kan sama Suara. Habis ini sapa-sapa orang tersayang, jadi kamu jangan kemana-mana ya.
1: Dengerin terus TV setiap minggu dari jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Bakarasmin. Bakarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu, udah kirim salam aja, siapa tahu dia nunggu.
0: FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, sahabat-sahabat orang tersayang, boleh banget di 0811 993 3901 dengan formatnya ketik bijaya, spasi nama, spasi umur, spasi kirim salamnya buat siapa. Media sosial juga boleh kok, tinggal di search aja di Instagram di Iswara Banjarmasin, TikToknya juga, atau mungkin di Instagramnya aku di @dinihajara. Kali aja ada yang pengen minta maaf sama seseorang yang disayang tapi kayak agak gengsi gitu ya. Coba dengerin lagu yang ini dari Pamungkas, lagu terbarunya.

90,1 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Jadi ini Sahabat Suara, kalau misalkan besok ada yang tetap berkegiatan gitu ya, walaupun di hari libur ataupun tanggal merah ya, kamu kayaknya memang harus tidak melewatkan sarapan. Karena kebiasaan-kebiasaan pagi kita itu yang ternyata melewatkan sarapan itu bikin kita malah merusak kesehatan kita, karena kan otomatis si pencernaan kita itu akan mencoba untuk bereaksi gitu ya. Karena memang kebiasaan ini tuh memang terlihat sepele, tapi sebenarnya kalau sebelum memulai aktivitas ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan jantung. Jadi coba deh makan buah kek apa gitu kan, pisang aja harganya murah. Atau kita tuh biasanya kebiasaan buruk lainnya adalah langsung mengecek handphone saat bangun tidur. Padahal ternyata kalau kita membuka handphone ini membuat otak itu langsung ke kondisi reaktif sebelum sempat merasa tenang. Dan kondisi ini bisa memicu stres ataupun kecemasan gitu Sahabat Suara. Selanjutnya, kebiasaan lain yang bisa merusak jantung dan juga merusak kesehatan lah ya, itu adalah sarapan tinggi natrium. Kebanyakan kita makannya kalau pagi-pagi apa? Mie.

90.1 FMI, suara-suara warga Indonesia. Lanjut lagi nih ya, sahabat suara ya, bersama dengan Dini Hajara. Sama-sama orang tersayang boleh banget, tinggal di 0811-993-3901. Udah ada ikut gabung. Ada Nana nih mau kirim salam buat teman-teman aku aja yang katanya lagi berlibur panjang. Semoga senang ya, nanti ketemu lagi dan semoga itu gak cuma hoax atau wacana aja ya ketemunya ya. Terus juga ada Rico di Banjarbaru. Kak, aku boleh kirim salam buat istriku aja gak sih? Karena di libur panjang ini kayaknya masih belum bisa ketemu LDM gitu. Dan pengen request lagu nih Kak, lagunya yang Ziva Magnolia, apa aja deh Kak? Oke deh, lagu-lagunya enak-enak nih ya. Tadi yang udah request, terus juga udah aku puterin lagu-lagu Indonesia ataupun mancanegara di siang hari yang cerah, walaupun perakhiran cuaca tadi nih sahabat suara itu katanya sih hari ini hujan, tapi namanya juga perakhiran

0: 90,1 FM suara-suara warga Indonesia. Biasanya memang gitu ya. Suara-suara nada-nada di akhir itu biasanya suaranya lebih bahagia, lebih senang di awal dan akhir. Biasanya tengah-tengah tuh udah mulai surut. Sama nih kayak kita hari ini nih, akhir-akhirnya kayaknya nadanya udah mulai naik karena bakal mau pulang gitu ya. Karena udah di menit-menit terakhir juga untuk kebersamaan kita di nongkrong bareng hari Minggu bersama dengan Nini Hajara. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku selama 4 jam. Nemenin lah ya, karena kan emang bener-bener enak aja gitu di jalanan sambil dengerin Iswara Banjarmasin. Ada lagu-lagu yang enak dan juga informasi yang cukup oke untuk kita ketahui. Dan sepertinya Nini Hajara pamit undur diri dulu ya sahabat suara. Semoga hari ini sehat, nyaman, dan tenang gitu ya. Karena emang bener-bener udah mau bulan Juni aja, 6 bulan gitu untuk kita udah melewati tahun 2026 nya. Oke deh kalau gitu, Nini Hajara pamit dan tetap dengerin terus Iswara Banjarmasin.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3, serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih, pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gitu.

0: suara. Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Ada kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Iya,
0: karena saking kencangnya, gitu saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan.
2: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
0: Ah, gitu berangkat kan. Dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak gak pakai sempak ya?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother & Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara. Suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Malasung Manu. Malasung Manu merupakan sebutan untuk sebuah ritual adat yang melepas beberapa pasang ayam jantan dan betina sebagai bentuk permohonan meminta jodoh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pesta adat ini, para peserta berangkat secara bersama-sama dari pulau laut menuju pulau cinta menggunakan perahu.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend. Weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
3: FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Selamat sore sahabat suara.
3: Yeay,
4: finally kita berdua comeback yang kemarin solo-solo ya kan. Kemarin tuh kalau nggak salah
3: aku dulu kan.
4: Iya, Ardi dulu sendiri. Terus minggu selanjutnya aku yang sendiri. Akhirnya.
3: Masalahnya saya ditinggal sendiri, ya udah saya tinggal juga.
4: Jangan gitu dong. Tapi alhamdulillah hari ini kita udah kembali nih.
3: Betul. Berdua. Di akhir bulan loh ya. Akhir bulan banget loh ini.
4: Benar-benar. Tanggal 31
3: 31
4: jam segini nih, benar-benar kayak ini udah masuk Juni nih.
3: Bener.
4: Hitungannya nih.
3: Pasti ya kan? Yang tahu saya dan Marsha bertanya-tanya.
4: Iya benar.
3: Kok bisa sih siaran?
4: Bisa.
3: Enggak tahu aja warga Konoha. Iya, kan kita punya 1000 bayangan.
4: Benar. Gimana nih sahabat suara kabarnya nih di hari terakhir di bulan Mei ya kan?
3: Yep.
4: Yang kayaknya lagi pada sibuk lembur, lagi sibuk ngurusin berkas ini, berkas itu, target-targetnya.
3: Atau yang sekarang juga tetap bekerja.
4: Betul.
3: Di akhir bulan nggak ada, kayak sama aja sih sebenarnya gitu kan. Berbeda sih sama mungkin yang akhir bulan tetap harus.
4: Betul.
3: Gitu kan. Ada juga nih yang akhir bulan enggak turun.
4: Bener, yang bisa kan? Menikmati weekendnya alhamdulillah. Enggak apa-apa ya hari ini lembur, besok tanggal merah.
3: Jangan lupa paginya upacara.
4: Jangan lupa paginya upacara.
3: Ardian Kamal
4: dan juga Marsha Putri siap menemani sore kamu di Suara Santai Weekend. Dan seperti biasa,
3: yep,
4: di satu jam pertama kita bakal buka request nih. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan sambil dengerin lagu favoritnya, boleh langsung gabung requestnya di mana, Di?
3: Di 0811 993 3901. Atau kamu juga bisa langsung mention di Twitter kita di @iswara.bjr.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjar Masin, Suara Warga Indonesia.
1: Halo sahabat suara.
0: Hai.
1: Masih bersama kita berdua ya.
0: Betul banget. Betul. Nih. Betul.
1: Buat kamu pengendara mobil yang berwarna putih.
0: Eh.
1: Yang lagi dengerin Iswara.
0: Bener.
1: Yang lagi di lampu merah.
0: Halo.
2: Kok tahu sih?
0: Bisa.
1: Makanya kan kita tadi
0: punya seribu bayangan.
1: Seribu bayangan.
0: Kita ada di samping mobil kamu sebenarnya.
1: Kita ada di toko.
0: Ada di mall. Ada di samping mobil kamu. Bahkan mungkin di dalam mobil kamu ya, menemani perjalanan kamu nih.
1: Itulah bedanya Iswara.
0: Benar.
1: Selalu dekat di hati pendengarnya. Masuk nggak tuh?
0: Masuk. Sepakat.
1: Tapi gimana nih kabarnya nih Marsha? Udah lama banget sih ketemu kamu.
0: Dua minggu. Alhamdulillah ya, disyukurin aja gimana pun kondisinya.
1: Mm-mm.
0: Karena kayak ya bisa terlihat agak-agak sibuk, tapi disibuk-sibukin.
1: Agak training ya sekarang.
0: Ah iya benar.
1: Berjemur banget ya di sana ya.
0: Berjemur banget. Berjemurnya malam.
1: Oh, itu mah bukan berjemur.
0: Itu apa dong?
1: Berjemur itu ya.
0: Ardi gimana nih Ardi nih?
1: Ya seperti itu ya, sama. Alhamdulillah masih sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Masih diberi kesehatan.
0: Alhamdulillah.
1: Terus juga tentunya masih diberikan keceriaan juga untuk bisa menemani sahabat suara di akhir bulan kali ini.
0: Ih benar lagi.
1: Oke deh, yang pasti ini buat kamu kita masih tungguin ya. Request sekarang juga, biar kamu yang sekarang lagi kerja atau yang sekarang lagi di jalan tambah semangat menjalani akhir pekannya.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Satu FM, i suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih bersama Ardi
1: dan juga Barca Putri tentunya yang menemani yep. kamu dan sambil menunggu request kamu.
0: Betul.
1: Kayaknya ini termasuk long weekend meskipun mungkin kurang pas ya posisinya di akhir bulan.
0: Benar.
1: Ya kan, tapi mungkin buat kamu yang punya kesempatan nih, kan kemarin Rabu, Kamis libur.
0: Yes.
1: Jumat hari kejepit nasional. Benar. Sabtu, Minggu, Senin libur. Siapa tahu mungkin emang yang punya kesempatan buat bisa ngambil cuti atau libur di hari Jumat. Artinya ini long weekend banget nih buat kamu ya.
0: Suatu keajaiban sih. Kamu bener. Bisa ngajuin cuti di akhir bulan.
1: Setuju.
0: Keren banget lah itu pokoknya.
1: Jadi mungkin kalau dari Rabu ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, hampir satu minggu
0: satu
1: kan,
0: minggu.
1: 6 hari.
0: Tambah lagi cutinya hari Selasa.
1: Benar, 7 hari ya kan. Kayaknya agak bingung deh mau kemana gitu ya liburan panjang ini.
0: Melihat harga tiket kayaknya sekarang udah mulai agak-agak pricey ya.
1: Aduh, itu bukannya aku aja menangis tapi rekeningku juga menangis.
0: Nah, tapi kalau misalkan kamu bingung sahabat suara gitu kan, kayaknya pengen liburan keluar daerah, entah itu mau ke seberang pulau atau mau ke luar negeri, maybe ya.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Yes.
0: Kayaknya aku kamu bisa coba untuk jelajahi wisata yang ada di tempat kamu sendiri gitu loh.
1: Contohnya?
0: Contohnya nih, biasanya kalau misalkan kita pengen lihat lumba-lumba, kita harus jauh datang-datang misalnya ke mana tuh?
1: Ke Jakarta, ke Bali,
0: ke Lombok.
1: Iya
0: kan?
1: Iya benar.
0: Kan? Maksudnya pengen lihat lumba-lumba secara langsung.
1: Benar.
0: Di laut tuh.
1: Benar.
0: Nah, sekarang kamu udah bisa ngelihat langsung momen yang luar biasa. Jadi enggak perlu keluar Kalsel karena ini momen yang paling luar biasa banget. Ternyata kamu bisa temui lumba-lumba ini di Teluk Tamiang.
1: Wow! Berarti kamu kemarin ke sana dong?
0: Aku ke Tamiang aja.
1: Bukan ya.
0: Kenapa ya? Orang-orang tuh pada kayak ngirain aku ya. Ke Teluk Tamiang.
1: Bukan ya.
0: Itu adalah dua tempat yang berbeda.
1: Sama soalnya
0: Tamiang Layang aja. Dan Teluk Tamiang itu adalah
1: beda.
0: Kemarin
1: beda
0: juga ya. Ceritanya gitu. Aku ceritanya mau ke Tamiang Layang. Berarti ke pantai dong, Bang. Beda.
1: Oh, beda. Baik.
0: Gitu.
1: Tapi ini di Teluk Tamiang ya. Wow, ya,
0: ada di
1: keren
0: Kota Baru.
1: Banget.
0: Nah, jadi ini momen ini juga dibagikan oleh salah satu pemilik Instagram yang juga kamu bisa lihat di info.banjar.id.
1: Yep, betul banget.
0: Dan momen ini terjadi saat beberapa pengunjung sedang melakukan free dive atau menyelam bebas dan spear fishing di perairan Teluk Tamiang, Kalimantan Selatan. Awalnya tuh kayak enggak ngeh gitu loh.
1: Oke. Okay. Karena memang free dive aja.
0: Bener.
1: Ya kan? Ternyata
0: Ada lumbia-lumbia
1: melihat keindahan salah satu keindahan dunia ya kan.
0: Yep.
1: Lumba-lumba secara langsung. Enggak perlu jauh-jauh lagi, tinggal ke Teluk Tamiang aja.
0: Ini memang adalah salah satu wishlist aku yang pengen aku datengin.
1: Ih, amin.
0: Tapi deket ya, padahal deket.
1: Bener.
0: Sekarang kan apalagi kita udah bisa lewat jalan alternatif yang mana itu bisa memangkas waktu kita ke Kota Baru.
1: Yes, nah, benar banget.
0: Gitu.
1: Nih mungkin buat kamu yang hari ini agak mikirin besok kira-kira mau kemana ya, atau mungkin cutinya masih panjang, buat besok-besoknya nih bisa banget nih kamu ke Teluk Tamiang buat lihat lumba-lumba.
0: Uhuh.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting
0: oh.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 107.1 FMI Suara Banjar Masin, Suara Warga Indonesia. Masih bersama Marsha Putri dan juga Dian Kama di Suara Santai Weekend.
1: Yeps, akhir bulan.
0: Ya.
1: Bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha juga.
0: Bener.
1: Sebelumnya kita pengen ngucapin dulu selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Selamat Hari Raya. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Betul. Katanya kalau Idul Fitri itu adalah memaafkan.
0: Bener.
1: Kalau Idul Adha ini adalah merelakan.
0: Wow, mengikhlaskan ya.
1: Maknanya dalam
0: cakep,
1: banget,
0: cakep,
1: bos.
0: Cakep.
1: Tapi biasanya ya,
0: ya,
1: selalu tuh kalau setiap perayaan hari raya besar gitu.
0: Betul.
1: Itu selalu akan ada muncul film-film baru.
0: Bener.
1: Tepatnya juga untuk menemani liburnya sahabat suara juga nih.
0: Betul.
1: Salah banyaknya nih.
0: Salah banyaknya banyak ada. Ada banyak banget.
1: Kayak kemarin tuh ada Sekawan Limo.
0: Iya, bener.
1: Terus juga ada Children of Heaven.
0: Nah, itu dia.
1: Terus juga ada Passenger. Itu yang baru tuh. Ada Koloni juga dari Korea. Itu
0: banyak
1: juga seru banget.
0: Banyak banget. Iya kan. Nah, kadang kalau misalnya kita tuh nonton film ya kan, itu pasti prepare banget kan?
1: Prepare banget.
0: Bener. Udah beli cemilan.
1: Yes.
0: Terus pastinya pakai pakaian yang nyaman.
1: Cemilannya nggak diumpetin kan ke dalam tas?
0: Jangan dong. Cemilannya kan yang langsung beli di situ ya, ya kan?
1: Iya benar.
0: Langsung beli di situ kan di tempat. Kita kan nggak boleh bawa makanan minuman dari luar.
1: Tapi kan sekarang udah bisa bawa tumbler.
0: Nah itu kecuali tumbler isinya air putih.
1: Isinya air putih.
0: Benar. Keren banget. Terus juga biasanya kalau di tengah-tengah film, apalagi filmnya yang udah 2 jam, 3
1: yes.
0: jam, itu sering kebelet kan?
1: Bener.
0: Aduh, bete kayak, banget lagi kan?
1: Apalagi pas di momen-momen yang emang kayaknya itu adalah top of mind-nya film
0: bener.
1: Itu ya kan?
0: Udah jadi mau kayak, menuju gongnya gitu, terus kebelet.
1: Ini antara mau pipis atau
0: gimana nih? Sabar aja dulu
1: atau gimana?
0: Bener.
1: Tapi kayaknya Indonesia harus mencoba mengikuti salah satu negara ini.
0: Wah, kenapa tuh?
1: Keren banget nih.
0: Ini kenapa?
1: Karena
0: ada apa?
1: Bioskop
0: ya.
1: Di Swiss ini sekarang lagi viral banget karena memasang layar di toilet agar penonton nggak ketinggalan film.
0: Wow.
1: Gelok
0: nggak? Wow. Jadi emang kayaknya beberapa bioskop premium yang di Swiss itu memang lagi viral banget ya sekarang.
1: Yeps.
0: Karena di area toiletnya itu bisa menampilkan film secara real time gitu.
1: Mm-mm.
0: Jadi biar kalau ada yang ke toilet nggak ketinggalan.
1: Bener.
0: Apalagi di misalnya di menit-menit terakhir di menuju gongnya film itu gitu. Nih kayaknya kalau kita ya takut banget deh lebih semakin menyantai di toilet.
1: Nah malah takutnya ini kan karena ini beritanya nih maksudnya apakah ini toiletnya di studio masing-masing?
0: Oh ya benar-benar
1: ya kan?
0: Atau toilet umum?
1: Jadi kalau toilet umum jangan-jangan nanti banyak yang tiba-tiba
0: ngeden
1: lama bener. Banget biasa ternyata nonton film.
0: Jangan. Iya ya benar.
1: Kan?
0: Atau mungkin salah bilik nonton film apa? Masuk toiletnya film A.
1: Loh kok ini bukan
0: ini?
1: Bukan. Tapi ini memang ada pro dan kontranya juga.
0: Benar.
1: Yang komen ada yang bilang ini keren banget.
0: Benar.
1: Ada yang kontranya juga itu tadi.
0: Iya.
1: Emang gimana tuh? Kan nanti takutnya nanti orang malah lama di toilet.
0: Iya, berlama-lama di toilet.
1: Takutnya bukan yang nonton.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya, tapi ini kayaknya salah satu inovasi terbaru lagi dengan kecanggihan teknologi yang ada ya.
1: Kalau aku secara pribadi juga nggak kepikiran sih.
0: Bener, aku juga kayak wow banget.
1: Iya kan?
0: Kayak ngelihatnya kayak wah, ini benar-benar di luar logika, di luar nalar gitu. Tapi
1: bener.
0: Ada gitu di
1: Swiss.
0: Ada.
1: Siapa tahu Indonesia bisa coba contoh.
0: Nah,
1: banyak orang-orang yang kebelet pipis biasanya kalau ngeliat kan. Bisa jadi sebuah solusi.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aquaviva, murni, sehat, alami.
7: Cute time dulu ah.
8: Cute time? Quality time?
7: Iya.
8: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini.
8: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
7: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut?
8: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
9: Suara warga Indonesia.
10: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih bersama Ardian Kamar dan juga Marsha Putri.
1: Betul banget, dan ini udah di menit-menit terakhir jam request. Kita pengen ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah gabung request. Dan kita pengen bacain dulu yang udah gabung. Ini ada Sinta di Banjarmasin.
0: Halo.
1: Terus ada Feby di Banjarmasin juga. Ada Debbie juga, dan juga ada Ical di Banjarmasin.
0: Thank you banget ya buat banyak kamu yang udah request. Yep. Dan abis ini bakal ada 10 lagu baru, jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin terus I suara Banjarmasin.
2: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya, hanya di 90,1 FM I suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan I suara. I suara. Suara warga Indonesia.
3: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. 10 lagu baru, I suara.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
9: Hai.
10: Hai. Eh, kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini Soclean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
9: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
11: Hai.
10: Hai. Eh, kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini Soclean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
9: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Sedang mendengarkan Iswara.
12: Iswara,
6: suara warga Indonesia.
13: Dari bias yang bikin deg-degan sampai teori yang bikin penasaran, Suaranghe siap nge-spill habis-habisan.

0: 101 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Annyeonghaseyo.
1: Annyeonghaseyo, yorobun.
0: Yes, we back.
1: Betul, di jam 7 seperti biasa setiap hari Minggu di Suarange.
0: Betul.
1: Ada Marsha dan juga Ardi yang siap memberikan info-info terbaru terkait dunia per-K-popan.
0: Betul sekali.
1: Dan mungkin sahabat suara yang pengen request juga ya lagu K-pop, pas banget nih. Kita bakal muterin full K-pop untuk 1 jam ini. Jadi buat kamu yang pengen gabung request, boleh langsung gabungnya di 0811-993301 atau yang mau gabung di Instagram kita boleh banget di @isuara.bcm. Kira-kira dari sekian banyak info ini sudah terfilter kah?
0: Terfilter.
1: Oke, okay, baik.
0: Oke, kita akan bagikan berita-berita yang gak ada
1: Oke.
0: Nih, anak K-pop lama dan juga K-pop baru.
1: Wow, keren banget. Tapi mungkin kalau sahabat suara juga punya info-info mau di-sharing ke kita juga boleh ya.
0: Banget.
1: Boleh. Kita tungguin ya. Ini 1 jam full K-pop khusus buat kamu. Jenny up and there wow. Keep going but the crown now we're back and touching down. It's the king.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai, sahabat suara.
1: Halo.
0: Dan yang pasti kita masih di Suara Ange.
1: Betul banget.
0: Saya pengen dengar dulu mana suaranya untuk para Syawul. Syawul ini adalah fans untuk boy group SHINee.
1: Betul.
0: Yang merupakan boy group generasi kedua. Debut tahun 2008.
1: 2008 ya.
0: Benar. Dan kali ini di 2016 ini adalah ke-18 mereka. Dan SHINee kembali menggelar sebuah konser yang pasti juga ini keren sekali. Karena malam tadi juga sudah mulai, karena konsernya ini 3 hari.
1: Oke.
0: Jumat, Sabtu, dan Minggu.
1: Oke.
0: Yes, jadi
1: berarti
0: ada.
1: Berarti hari ini terakhir.
0: Hari ini adalah hari yang terakhir.
1: Oke.
0: Jadi ada SHINee World ke-8 dengan titlenya The Inferno, The Trilogy 1.
1: Wow.
0: Saya takut ini kan trilogi kan.
1: Oke.
0: Nanti trilogi duanya nih mudah-mudahan Asia gitu.
1: Amin.
0: Karena
1: Amin.
0: Kata SHINee ini adalah salah satu boy group yang mengawali kecintaan aku sama
1: dunia K-popan ya.
0: Benar. Okay. Aku sama istri aku tuh sebelumnya itu enggak sebelumnya, sampai sekarang kita masih suka SHINee.
1: Oke. Okay. Tapi suka awalnya
0: SHINee.
1: Ya.
0: Awalnya suka SHINee sampai sekarang. Ya kebanyakan karena kita tuh nungguin SHINee gak konser-konser, terus muncullah Seventeen, akhirnya kita mencoba untuk bergeser sedikit
1: ke
0: yang muda-muda, tapi tetap tidak meninggalkan SHINee.
1: Wow.
0: Masih menjadi salah satu wishlist aku juga sih buat bisa nonton konser mereka.
1: Amin, ini. Semoga ya. Benar. Siapa tahu tahun ini atau tahun depan.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin. Dan tentunya ini juga bertepatan dengan perilisan album mini album mereka yang ke-6 bertajuk Atmos. Dan nanti bakal rilisnya besok hari, Marsha. Tanggal 1 Juni.
1: Oh, oke. Okay. Tapi dari konser ini, apakah pastinya biasanya selalu ada gebrakan? Apakah ada gebrakan juga nih dari SHINee ini?
0: Tentunya.
1: Oke. Okay.
0: Gebrakan yang luar biasa dari SHINee. Lagu, semua lagu yang ada di album mini album mereka yang ke-6 ini yang bertajuk Atmos itu dibawakan secara live.
1: Wow.
0: Langsung.
1: Betapa beruntungnya ya.
0: Betul.
1: Para Syawul-Syawul yang ada di sana.
0: Yes, dan tentunya juga konser kemarin 2 hari itu dan hari ini kayaknya menjadi konser yang menurut aku luar biasa banget. Karena
1: betul.
0: Di SHINee World ke-7 kemarin On You itu sempat gak ikut leadernya karena sakit gitu kan. Di SHINee World ke-8 akhirnya dia bisa gabung untuk meramaikan konser dan juga ikut comeback juga di album yang ke-6 ini namanya albumnya. Dan ada yang apa ya, ada poin di mana di satu konser itu menjadi titik emosional mereka.
1: Kenapa nih?
0: Jadi
1: pada
0: ada,
1: nangis?
0: Karena kita tahu nih salah satu member SHINee yaitu Jonghyun itu sudah apa ya, bisa dibilang sudah nggak ada lagi sejak tahun 2017 dan di konser ini SHINee mencoba untuk membawakan semangat mereka berlima di sebuah lagu Green Rain. Yang mana di Green Rain itu ada suara Jonghyun,
1: mendiang
0: Jonghyun itu dimunculkan. Dan kemudian di big screen itu ditampilkan konser-konser mereka waktu berlima.
1: Wow, pasti kayak menyentuh dan juga terharu banget ya.
0: Emosionalnya dapat banget.
1: Emosionalnya dapat banget. Tapi itulah. Keren banget sih.
0: Keren banget.
1: 3 hari ya kan. Ah, pengen banget 3 hari ini kayaknya di Asia. Apalagi
0: pengen
1: di
0: banget.
1: Jakarta nih.
0: SHINee, ayo dong.
1: Ini udah dipanggil-panggil Ardi nih.
0: Aduh. Saya mah bela-belain banget mah kalau nonton SHINee, sumpah.
1: Ih, amin ya, semoga
0: amin,
1: ya kan
0: amin.
1: Ada rezekinya.
0: Tapi yang pasti nih, buat kamu karena albumnya baru besok keluar.
1: Iya.
0: Biar tambah kangen, biar mengobati kangen
1: rasa rindunya nih.
0: Yes, kamu kita petrin dulu nih lagu spesial. Ada SHINee, Poet Artist.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Cute time dulu
7: Cute time? Quality time?
6: Iya,
7: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini.
7: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
6: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Suara warga Indonesia.
9: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Saatnya sholat isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sebelum 1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Yo Robun,
3: yes.
2: Masih di Suarange bareng Marsha Putri dan juga Ardian Kama.
3: Betul sekali.
2: Kalau tadi ada opa-opa ya yang sangat dinanti-nanti kehadirannya di Indonesia.
3: Betul sekali.
2: Ini ada yang
3: ini ada yang melewatkan Indonesia dan akan meninggalkan fans-fansnya untuk sementara karena akan menjalani wajib militer.
2: Sedih banget.
3: Gak nanggung-nanggung, langsung berlima nih guys.
2: Ya ampun ya,
3: aku gimana
2: ya.
3: Tuh?
2: Satu aja berat, ini kalinya lima.
3: Kelima-limanya.
2: Kelima-limanya, member dari mana lagi nih, coba kasih tahu deh.
3: Dan info ini datang dari Seventeen.
2: Yap.
3: Yang pastinya kita sudah tahu beberapa member mereka.
2: Yap.
3: Itu sudah ada yang wajib militer, terus juga bentar lagi ada yang mau selesai, kayak
2: betul.
3: Johan kayak bentar lagi mau selesai, tapi Wonu masih, terus juga Hoshi, terus juga Uzi, dan kembali nih giliran dede-dedenya nih, 5 member Seventeen, yaitu ada Mingyu, DK, Sungkwan, Fernan, dan juga Dino yang akan dikonfirmasi bakal ngejalanin wajib militer tahun ini. Dan ini juga diungkapin langsung sama member Seventeen di episode terbaru program Napidi, God of Communication.
2: Wow, dan ini perkiraan nanti Seventeen bakal comeback dengan formasi lengkapnya itu di tahun 2028.
3: Betul.
2: Jadi mesti sabar ya.
3: Sabar, 2 tahun lagi
2: ya.
3: Dan tentunya juga sebenarnya hal ini udah diungkapin sama leadernya sendiri, Esku.
2: Oke.
3: Di konser New kemarin.
2: Yep.
3: Katanya mereka setelah konser New ini itu akan hiatus dulu.
2: Oke.
3: Dan nanti akan kembali lagi tahun 2008.
2: Ini bahkan K-Nets atau mungkin netizen-netizen kita nih ada yang komen. Katanya, "Bang, kenapa wamilnya janjian sih? Kenapa sih?" Gak. Ya karena enggak janjian sih sebenarnya kan. Karena memang seumuran ya.
3: Benar.
2: Ya kan?
3: Dan mungkin juga ini bisa menjadi salah satu langkah juga.
2: Benar.
3: Biar maksudnya biar cepet aja.
2: Cepet juga. Benar. Kalau satu-satu kan makin lama dong.
3: Makin lama nanti. Nah. Biar udah dihabisin aja deh sekalian gitu.
2: Sekalian aja biar, tuh rombongan aja rombongan.
3: Benar. Biar nanti baliknya aja langsung blar.
2: Wah, keren banget
3: tapi
2: sih.
3: Tapi kan nanti apa ya, nanti kan disusul juga nih ada Wonu kan, kan nanti balik lagi, terus juga Hoshi juga balik lagi, Uzi juga balik lagi, terus juga ada member-member lain yang juga masih aktif gitu kan, karena mereka juga yang pertama Scoops memang gak bisa wamil karena dia ada cedera.
2: Oke. Okay.
3: Terus Joshua itu kan memang karena dia bukan warga negara Korea. Sama kayak Jun di 8 itu juga sama, bukan warga negara Korea.
2: Okay.
3: Jadi masih ada 4 member yang available nih.
2: Nah,
3: gitu.
2: Mungkin pasti udah dipersiapkan ya.
3: Bener.
2: Mungkin kira-kira ada surprise apa dari mereka, nanti ditunggu aja.
3: Ditunggu deh. Aja.
2: Berarti sabar buat bisa ketemu full membernya Seventeen di tahun 2028.
3: Bener, para karet del, sabar dulu ya.
2: Sabar ya.
3: 2008 nanti kita hempaskan lagi bersama Seventeen.

0: terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Hai.
5: Hai. Eh, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai. Hai. Eh, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
8: I am a rich man. I'm a care myself. I am a rich man. I'm a care myself. I am a rich man. I'm my only

0: Suaranya di 90,1 FM Suara Banjarmasin. Sahabat Suara, ini kita udah ada di menit-menit terakhir jam Suaranya ya. Yes. Jadi terima kasih banyak nih buat kamu yang udah dengerin kita di 1 jam ini dari jam 7 sampai jam 8.
1: Benar.
0: Mungkin yang udah nemenin kita stay tune dari jam 5 sore juga ya kan. Dan setelah ini kita bakal lanjut lagi di 1 jam terakhir dikirim salam nih. Jadi buat kamu yang pengen kirim-kirim salam, jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus kita di 90,1 FM Suara Banjarmasin.
2: Dari first gen sampai yang lagi viral, semua udah dikupas total. Siap-siap karena masih ada jutaan info kece hanya di Suarang He.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
4: Indonesia. Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
1: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, sekarang kita sudah di jam terakhir.
0: Yes.
1: Kita kirim salam. Jadi buat kamu yang mau kirim salam bisa langsung aja siapin kirim salamnya melalui WhatsApp di 0841 1993901.
0: Betul, atau mau gabung di Instagram kita juga boleh di @iswara.bcr.
1: Kemarin kan baru aja kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha.
0: Ya.
1: Nah, kamu kurban gak?
0: Tahun ini aku belum dulu. Tahun kemana-kemana alhamdulillah ada rezekinya untuk berkurban. Semoga tahun depan aku bisa berkurban.
1: Benar, amin.
0: Kamu?
1: Kalau saya jadi bala bantuan aja.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, gitu, gempor nih.
0: Ya kan? Aku lihat-lihat, ini banget ya, serius banget ya. Wah.
1: Udahlah.
0: Serius banget, udah skillnya pas banget nih waktunya untuk mengeluarkan skill-skill Ardi ini.
1: Ardi the Butcher mah.
0: Wow. Hey.
1: Tapi biasanya nih kalau misalkan Idul Adha kayak gini nih,
0: yes,
1: sahabat Suara, biasanya kalau kamu kalau misalkan ada yang dapet gitu kan,
0: yeah,
1: di paling biasanya kalau misalkan dapet daging gitu, paling banter tuh biasanya dimasak apa?
0: Nah, boleh nih di spill-spill. Siapa tahu mungkin yang menu-menu masakannya belum kepikiran, tiba-tiba dapat inspirasi ya kan mau dimasak. Boleh kasih tahu sambil gabung kirim salam di 0811 993 901.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memainkan musik pilihan.
3: Pilihan.
5: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM, I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam, sahabat suara.
1: Selamat malam buat kamu yang baru aja dengerin Suara Santai Weekend. Sekarang kita ada di 1 jam terakhir dikirim salam.
0: Yep.
1: Sambil menunggu kirim salam kamu, tadi kita udah kepoin kamu nih, sahabat suara. Kira-kira di setiap lebaran Idul Adha, itu biasanya kalau yang mungkin terima daging kurban nih, atau mungkin yang memang mempersiapkan lebaran nih, itu biasanya bikin masakannya apa sih?
0: Nah, kalau Marsha nih.
1: Kalau aku ya, di rumah itu selalu menjadi andalan adalah masak habang atau bumbu merah, ya kan? Karena setiap lebaran itu selalu masak nasi kuning. Nah, jadi mungkin karena orang rumah juga sebagian besar kerja, ya kan? Jadi maunya tuh yang simple-simple aja. Tapi kalau misalnya memang biasanya ada waktu, itu dibikin sop daging. Rawon. Aduh, aku juga ngiler. Jangan gitu dong. Terus, apalagi ya, kalau aku sih biasa per daging sapian aja ya. Jadi
0: sapian,
1: belum ada tuh yang masak daging kambing atau segala macam. Karena emang lebih sukanya itu sama daging sapi. Itu sih biasanya yang top of mind banget.
0: Betul.
1: Ya, biasanya di pikiran mamahku atau nenekku yang biasanya masak di rumah. Kalau aku mah tim bantuin ngabisin makan.
0: Kelihatan sih dari mukanya ya.
1: Jangan gitu dong. Tapi kalau itu dari versi aku ya. Nah, kira-kira kalau sahabat suara nih ada menu-menu andalan kah?
0: Nah,
1: mungkin yang biasanya dimasak di momen-momen lebaran Idul Adha.
0: Atau ada part-part dari bagian sapi tuh yang paling kamu suka apa?
1: Boleh dikasih tahu ya, sambil kita tunggu kirim salamnya.
0: Kambing sapi tuh part-partnya part.
1: Itu kira-kira
0: part.
1: Nah,
0: aduh.
1: Boleh dikasih tahu aja di mana nih?
0: Boleh, bisa langsung WhatsApp kita di 0811 1133 901.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 91,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara,
1: yay.
0: Kita masih dikirim salam ya.
1: Betul banget.
0: Dan tadi kita masih ngomongin, biasanya kalau kamu nih di Idul Adha ini lebih suka masak apa? Dan kalau boleh tahu juga, biasanya dalam di sapi itu part-part yang kamu suka apa?
1: Part-part
0: bagian.
1: Entah itu misalnya daging.
0: Yes.
1: Ya pasti sih daging kalau aku sih. Terus atau mungkin apa kek gitu kan. Macam-macam lah.
0: Yep.
1: Nah, kalau tadi aku udah ngasih tahu nih. Kalau Ardi nih biasanya nih banyak banget sih kayaknya pilihan menu masakan yang ada di rumah Ardi sekeluarga nih.
0: Kalau Chef Ardi?
1: Chef. Gimana Chef? Jadi Chef gimana Chef? Ada gebrakan baru apa nih masakan Idul Adha di tahun ini?
0: Paling banter sate sih sebenarnya.
1: Sate, bener.
0: Kapan lagi kita bisa bikin sate dengan potongan lebih besar ya kan?
1: Sepuas-puasnya. Bener, lagi. Terus apa lagi?
0: Kamu kan, aku ada liat story aku kan?
1: Bener.
0: Kemarin ngebakar kaki sapi.
1: Iya, nah. Kayak wah. Apalagi nih aku bilang.
0: Karena kalau dari bagian sapi itu yang paling aku suka itu adalah bagian iga.
1: Oh iya benar.
0: Terus juga tulang sumsumnya.
1: Oh iya lagi.
0: Terus sama itu tadi kaki sapi sama bagian dalemannya. Aku suka banget jeroan.
1: Jeroan yes, ya benar.
0: Suka banget. Dan biasanya tuh kalau kemarin karena apa ya? Aku tuh suka banget sama kikil kan.
1: Oke. Okay.
0: Suka banget. Jadi kemarin tuh izin, boleh nggak saya bawa kakinya nih? Gitu.
1: Ternyata dikasih. Alhamdulillah.
0: Akhirnya ya udah kita masak.
1: Udah masak nih, udah.
0: Itu baru kemarin itu baru direbus,
1: direbus dulu, sama dibersihin.
0: Dulu. Mm-hmm. Jadi sekarang udah bersih, udah hapuk. Sudah hapuk, tinggal kita masak aja lagi.
1: Gitu.
0: Tapi kalau biasanya kalau aku paling suka dimasaknya tuh dimasak oseng-oseng kikil.
1: Oh iya.
0: Atau enggak di sop kikil.
1: Bener.
0: Terus kalau bagian jeroan-jeroannya tuh biasanya karena aku suka dan aku tuh suka banget sama makanan-makanan yang ada di Jawa Timur ya.
1: Oke. Okay.
0: Di Madura, di Surabaya tuh biasanya kalau ke Surabaya tuh selalu makan sego babat.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi aku mencoba juga buat bikin babatnya itu kubikin biasanya kan kita bikin sop tuh. Nah kali ini kalau babat tuh biasanya kubikin ini digoreng.
1: Oke. Okay.
0: Digoreng. Jadi gimana caranya digoreng? Wah kan itu babat ya.
1: Iya.
0: Kan babat kan sama jeroan itu biasanya biar enak tuh kalau aku biasanya di ini dulu diungkep dulu.
1: Oh.
0: Diungkep sama bumbu-bumbu rempah-rempah biar ngilangin amisnya juga.
1: Bener.
0: Biar ngilangin bau-baunya juga.
1: Bener.
0: Karena itu memang PR banget sih kalau misalkan kita pengen apa ya memasak sebuah jeroan itu.
1: Oke. Okay. Nah itu dari Chef Ardi
0: yes.
1: Ya kan.
0: Kamu bisa nggak masak itu 5 menit?
1: Kamu bisa nggak?
0: Enggak juga.
1: Iya kan.
0: Nah. Kayak macam-macam nanti itu yang
1: apa
0: sih yang hate, love dan lu apa sih?
1: Apa? Yang mana nih kalau
0: itu yang di series yang baru itu?
1: Kayaknya aku tahu, tapi aku juga lupa judulnya.
0: Yang aku juga masak. Aku lupa.
1: Tapi
0: biasanya kan di Bali.
1: Bener, tapi kayaknya memang kalau dipikir-pikir kalau menu masakan tuh banyak banget ya.
0: Banyak.
1: Karena ini karena memang musim kurban ya kan pasti. Poin utamanya adalah daging sapi.
0: Point of view-nya adalah daging.
1: Bener. Nah itu kalau dari Marsha dan Arti tadi udah ngasih tahu. Kalau dari Sahabat Suara nih kira-kira apa sih pilihan menu masakan yang biasanya dibikin di momen-momen Lebaran Idul Adha?
0: Yes.
1: Kasih taunya di WhatsApp di 0811 993 3901.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Hai!
4: Hai! Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai!
3: Hai!
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Yep. Sahabat Suara.
1: Yes.
0: Nah, ini kita udah di menit-menit terakhir nih. Udah hampir jam 9 nih.
1: Bener.
0: Tapi sebelum kita berdua pamit undur diri, kita pengen bacain dulu yang udah gabung di kirim salam. Ini ada Noni di Banjarmasin. Selamat malam dulu buat Kak Marsha dan juga Kak Ardi. Katanya aku pengen kirim salam buat sahabat-sahabat aku yang lagi pulang kampung ke Banjarmasin. Ada Dida dan juga Echa. Dan katanya dia ngasih tahu nih menu favoritnya di Lebaran tahun ini dimasakin sama orang tuanya itu sop kambing. Katanya Ardi nih apa gak diundang nih ke rumah kamu nih.
2: Takut abis kambing. Takut abis.
0: Bener. Makanya kamu gak diundang.
2: Makanya.
0: Iya lagi.
2: Tapi ada Arif juga di Banjarmasin.
0: Halo.
2: Halo Arif. Mau kirim salam juga buat semua sahabat suara aja. Katanya selamat malam. Dan menu favorit aku adalah rawon, Kardi dan juga Kak Marsha.
0: Wah, itu enak banget
2: rawon.
0: Sih. Enak banget sih.
2: Ada lagi nih, Aldi. Aldi di Banjarbaru. Halo Aldi.
0: Halo.
2: Kalau aku Kak, lebih suka bikin sate rame-rame sama teman-teman.
0: Biasanya kalau misalnya Lebaran Idul Adha nih momennya mirip-mirip sama tahun baru.
2: Yes.
0: Kan? Sambil bakar-bakar sate, bakar-bakar jagung.
2: Benar. Bedanya kalau nyi tahun baru kan kita beli tuh dagingnya. Kalau ini kan kita dapat gratis.
0: Gratis. Kalau biasanya beli
2: astagfirullahaladzim
0: mahal kan. Kan soalnya daging-daging sapi, daging kambing itu mahal.
2: Tapi daging itu adalah daging umat.
0: Bener.
2: Kita tidak boleh seperti itu harusnya. Tapi gak apa-apa ya, mohon maaf ya.
0: Tapi ini maksudnya itu bentuk rasa syukur
2: bentuk
0: kita
2: rasa syukur.
0: Alhamdulillah ya kan. Kapan lagi?
2: Kapan
0: ini cuma
2: lagi?
0: Momen satu kali setahun. Yes. Di momen Lebaran Idul Adha yang kita memang dikasih rezeki untuk bisa menikmati daging sapi dan juga daging kambing.
2: Daging dengan penuh keberkahan.
0: Benar.
2: Oke deh sahabat suara, yang pasti kita sudah menemani kamu 4 jam hari ini.
0: Betul.
2: Semangat menikmati akhir bulannya.
0: Betul.
2: Dan insya Allah kita ketemu lagi di bulan depan, bulan Juni.
0: Bulan Juni.
2: Yes. Dan
0: di pertengahan tahun 2026 ya.
2: Betul sekali. Insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat.
0: Amin.
2: Panjang umur semuanya.
0: Amin.
2: Ya, kita bisa balik lagi buat bisa nemenin kamu juga semua sahabat suara.
0: Oke deh, Marsha Putri pamit undur diri.
2: Aryan kamu juga pamit. Sampai jumpa.
0: Tetap dengerin terus 90,1 FM I Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
2: Bye-bye.
3: Bye. Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di I Suara, Suara Warga Indonesia.
4: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM I Suara Banjarmasin.
3: Kamu sedang mendengarkan I Suara.
5: I Suara.
3: Suara warga Indonesia.
6: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar.

0: dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia. Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu.

101,1 FM Bandung.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
0: Cara tanggalnya
1: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Indonesia.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
4: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
5: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Magma.
6: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Tradisi Bapapai. Istilah Bapapai digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk tradisi mandi pengantin Banjar yang bertujuan untuk menghindarkan mempelai dari hal-hal negatif di hari bahagia mereka. Selain itu, Bapapai juga sebagai simbol bahwa sang calon pengantin telah menuju masa dewasanya. Sama seperti tradisi mandi pengantin di sejumlah daerah di Indonesia, tradisi Bapapai juga dilakukan dengan persiapan dan doa-doa yang dibacakan tetua untuk pasangan yang menikah. Dalam kebiasaan pengantin Banjar, Bapapai dilakukan sehari sebelum resepsi pernikahan dilakukan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memainkan musik pilihan.
3: Pilihan.
5: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Layaknya musim

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Bakarasmin. Bakarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Pagi-pagi perlu semangat baru. Dengerin di Suara Seru.
2: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
3: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Ketemu di hari Senin, di hari libur ya. Di hari 1 Juni ini, sahabat suara, kita memperingati hari kesaktian Pancasila, hari lahir Pancasila ya, yang jatuh 1 Juni ini. Tapi ada, kalau PNS harusnya pacara ya, betul kan? Buat kamu update dong, hari ini kamu pacara atau enggak yang PNS atau ASN ya. Sambil request juga, bersama saya Adi Febrian yang akan menemani kamu di jam request sampai jam 11 nanti, sahabat suara. Dan kita udah live TikTok juga, sahabat suara. Ada Everyday sudah yang gabung, bertangga dari tengah laut menangkap iwak karing. Salah dong ya, logikanya kayak gimana ya, nangkap iwak karing di tengah laut. Terusnya nangkap iwak dulu baru dikaringkan di pantai gitu ya. Sahabat suara yang mau request boleh di 0811 993 3901. Di tengah kondisi yang kayak gini, akhirnya saya mampet juga hidung, sahabat suara. Semoga kamu enggak ya. Semoga weekend kamu udah nge-recharge energi kamu dan siap berkegiatan lagi besoknya, ya kan? Pokoknya jaga kesehatan. Mungkin boleh dicek dulu deh sebelum besok, kolesterol dan lain-lain. Biar bisa pengobatan dulu agar lebih fit, sahabat suara. Ditunggu ya lagu requestan kamu.

Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kita lanjut lagi. Kita buka dengan prediksi cuaca menurut BMKG untuk hari ini, sahabat suara ya. Jadi kalau dilihat hari ini panas ya pagi harinya. Cocok sekali untuk pacara tentunya, sahabat suara. Dan diprediksi panas ini sampai jam 11 nanti. Nanti di atas jam 12 akan ada prediksi hujan untuk kota Banjarmasin dan sekitarnya yang bertahan sampai sore hari, tepatnya sampai jam 5, sahabat suara ya. Baru malam harinya akan hujan gerimis. Di atas jam 6 baru nanti disambung dengan cerah berawan. Prediksinya hujan ya siang ini ya. Semoga tidak menghambat kegiatan kamu, buat kamu juga yang lagi liburan. Semoga tidak menghambat kegiatan kamu juga. Hati-hati di jalan. Ya mungkin hari ini keluar kota, ya kan, gak jauh dari kota Banjarmasin, mau itu di kota Banjarbaru aja, daerah Riam Kanan, mau mancing mungkin. Sedap tuh, sahabat suara ya. Nanti kita atur everyday ya, ya. Untuk nunjun patinnya ya. Mungkin di hari libur, weekend bisa. Soalnya Rama kan sibuk ya, kita tahu sendiri Rama. Rama banyak kegiatan kan, sahabat suara ya. Semoga lancar juga sahabat suara dengan kegiatan-kegiatannya ya. Yang mau request masih ditunggu juga di 0811-9933-901 di Instagram di iswara.bjm. TikTok sama ya, iswara.bjm juga.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
3: Bu Nana.
0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia. Yang penting happy jarinya. Ahoy, yes. Awal bulan Juni, yang penting happy.
1: Semoga Juninya bikin happy sahabat suara ya.
0: Iya, kemarin sempat April, Mei itu berdarah-darah. Sekarang
1: semoga Juni, semoga lukanya jadi sembuh.
0: Iya. Semakin membaik lah ya. Apalagi hari ini kan hari apa, kan
1: lahir Pancasila.
0: Lahir, naikkan Pancasila aja. Hari lahir Pancasila di mana-mana pada upacara ya.
1: Iya, tadi Marsha gabung katanya upacara kata Marsainya.
0: Oh iya, jadi tugas biasanya.
1: Iya. Wah, ayangku jerku langsung sahut kayak itu. Betul. Ada everyday. Wah, ayangku jua jadi ampihan.
0: Langsung langsung rusak pulang ya, kabel optik. Inya masuk rusak pulang kabel optik, mau ban nyala pulang nada nih.
1: Maka baju kada bawa pulang, baju
0: kada bawa pulang heh. Cawir itu aja. Bolak-balik habis dah. Sahabat suara, kita masih di suara seru ya. Masih di request buat kamu yang mau bergabung, boleh di 0811 9933 901. Kita tidak ada live selama seminggu ini. Tapi hari ini kita kembali live di TikTok.
1: Yes.
0: Jadi kamu bisa nonton kita di radio. Dia nonton kita di TikTok.
1: Betul sekali sahabat suara ya. Kita bacain dulu, udah gabung ada
0: Irul. Mau lagunya Dewa 19 Separuh Nafas.
1: Mantap.
0: Terus ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riki Yusuf. Semoga baik-baik saja. Sudah sarapan belum? Semangat ya. Mau request lagunya The Massive, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kada The Massive yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kada.
1: Jangan menyerah, ada. Tuh jangan semakin
0: jernya. Oh, semakin.
1: Nyari request band semakin dari judulnya The Massive.
0: Request dong semakin dari anu judulnya The Massive.
1: Balik.
0: Boleh.
1: Balik gigam. Ada siapa lagi?
0: Ada ini nih. Oh, mana tadi? Nih. Ada Tiara di Banjarbaru, mau request lagunya Sabrina Leonor.
1: Haha. Iya, oke deh.
0: Iya.
1: Dagin lah.
0: Iya, dagin.
1: Biar panjang sudah.
0: Eh.
1: Besok lagi lah.
0: Bye.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Cute time dulu
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.